Hakami, hakami, sen ipokoya. Hakami, hakami, sene. Penak beat wepanyak sejut.